0: Abay Buntag, mau play untuk aku pegang berbero?
1: Dari mana berbero omongin pengita? Parlor lagi?
0: Mau apa? Parlor, Denny? Karena saya mau kumpul siokon.
1: Ayah!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: Kapagadagumaga, senyong lahat. Hotaki. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi.
1: Jerry, Auxilio.
2: Excited.